0: Jarmoning ja.
1: Potinya meu ya ye jarmoning au jarmo.
0: Wah, mingi jawa tak wah. Wah, jarmoning.